tang ding dong, dari tak jun tang ding, dong dari tak tak jun tang ding dong, dong dari dari dari dong tang tak di mete tak jun tang ding dong, tak jun tang ding, dong dari tak tak jun tang ding dong, dong dari dari dari dong tang tak di mete ta, ti ta, tak di mete tang ding dong, tak di mete tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, ti ta, tak di mete tang ding dong, tak di mete tak ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun ta, tak di mete tak jun